0: Tiri wa maphoyisa ni masocha lomusambi wa palata hi vona lava hi maku hi kuma ku hanya loko a va nga hi vona papa hi ndzo ku tshamisela nchumu wa tambela hi mabandiwa tambela ni vadlayi wa tambela ni vanami hi vona ntirho wa kona lowu ndzi va bonga ku maphoyisa Zingi khali mambu masoch Khali mambu maphoyi Zikela mtiko Ina chutungu ilo yekela Na hopar
1: Ogu gweda Ogu gweda
0: Wola washan seka niti fula Washan seka kuni lwati fula Washan seka nizweba Wahisi wa imimu

ngisiva yititsi ya inyambane ngo bela po nya mitumnya hitonga kwa dzimindu dzedzi dza litsigula muno muno litsigunya 13 mayo mukanya 2026 Betumia tukasia kuhongola kala mafupi nyadzi 12 horas kangaki olovets nguzi tukweko ago bakarika semana kasi betumia tukuhongola kala mafupi nyadzi 12 horas karate nugunugu ina mninga mahungu matako kutsinza maputu ya antena nasional ago bibita mninga mihungu nga mahungu manara pago ku ikikati nyadzi 10 horas apunya mahungu ya tunya gitonga muno raro ago kwarta feira ikikati nyadzi 10 horas mungu ku gitonga na bera punya magazine na mninga langola kunya womi new dahi kala punya 11 horas ikikati nyadzi 11 mahungu manata ku tsinza maputi international Tamninga nrima nyasi tvis nyomurban embarisa imbika la fupinya dzi 12 horas kai ayama himbeleri atu ya litsula muhunu kiluli endu latu nya hitonga kwa litsuleli hi swela ku ingisi nyawade akauli kasi hi tsangana kuna yoku kwa dikati ye lintuleli ligane yako la gulumba krimil du comé kuyika se agunago kala katyo kyo nyadze 10 horas kala nyadze 12 horas kala katyo nyadze 9 horas ngulindika si marshar perguana

0: Radio Msambiki hitetsi ya inyambana jikatika sinyago himininga mihungu nyamahungu manala pagoku jikati nyazi kinzi orash abu nyamahungu ya tunyaki tonga zimindu zina apa Albino Said bambi watu Albino hunu mararu litsigunya tres nyamayo ku yabe mahungu mana lapago ku chikatinga tdesorsh ngulo salbinu hizimekeno
1: Wingis wa radim sambike lu sidika bunya mihungu jama hungu nyaye mwale gula pa kujikati nyaz deja wa radim sambike na gane ketuga vila ya masingo mga jipandri ngulia inyambani hungu tago na ukasedwa

0: sipeto kabunya kwete kuningwa ngudzungudzu vathu vapya kumogo ni kupeta kutembisa kubana kuromogo nyivambe vamana sipeto kuwaji pandikile mapoyisa ya omuga litikulatula ya Mozambique yari kayuma na sima magasima na kupinyama avu nyakukwete kubeza siga razi nyakukevenga omuga ikipandre ngulia inyambani mitumu nyakukandu nyakuspeziali nyakivutu minyambani yari kutaida wezalitza kumangu nyakubana kuromu nyavangi vata kubana ugele ikipandre nyamapuru marandeswako avu nyakubatu wakoza kumanika vana kuzigirela sipetzela nyakivutu mihungu nyamahungu aya tsimatsima yakona ungaluzi kujikati nyazi tezora japa radi Mozambique simamunya dzimindu nyadzadi
1: nanzi novarzinye 12 minutos zingbonga albino saide na tapa gola paga aya nyimambe mahungu nadzeka olujwa kina sikisa takuyengani lunu matsavu hita ustedza dzingoma nyaukara

Mwingi swa radi msambiki losiri wuyani gama hongo kukitonga ya zimindu zati gula muhuno zimindu ezi zil nago nilisi wunya 13 nyamayo mwaganya 2026. Mapoisa umuga yipandri ngulia inyambani marika yuma nasima magasima na kutuma ndrani nyakwete kuveza sigarazo nyau gevenga nga jikati majumitumu nyau kandri nga speciali ya ziyagu liza kuba na kuromo watu nyawangi vazi ningiziti yagu avu nyakongole vayagira speciali ya mapuru matakumana ulandriswa ku ndranga yeye magu pele maungu kujitonga mwamanzani ka albinu saidi kumoko ni uye Luis Batista kabunye mtina usulela uingesi nyawadi Vanova kudukulu nga doli tiku nyawa informeiro mitumu nyawudahi omugali tukula msambiki yari kiyu nasama magasi na kulandesa mapulu mwena kuni kweta kutuwa zisa kabunya gwadi vali wakiraku uo tumuwa matangu emanga paluswa kwa digo kusekretari permanente wa mitumu nyawudahi kujamjali tiku nrani nyawukulu ngeli nyali tiku nyawa informeiro Ivan Manyisi ganedu kuye gagota kuna kulandesa mapulu nyawutanangani mwena kuni kuni kweta kumana makalero Ayo nyakupwete kuwanega mahakelu nyavadi nyavatu umu nyamitumu nyawudahi. Mutangeli wa gabineti ya mukombikisa mfumu tsinza mga ipande ngulia inyambani akasi gogo. Gani nika mitumu ya radi msambiki ukuye kungutaku nukuye zakabu nyakwadi tumu nyawa informeru apo nyakuhake kumoko ni uwanelela vadwali. Mwamenguru wa ipande ngulia inyambani Francisco Pagula anuye yezi lilitako kumahungu nya izu wa informeru watakwana kutuma kizu apu nya kupete kuwanelela uomi nya vatu maliti ya mamoyo manganingwa kuraul piloto uye mutangeli nya tangani nya wa informeru umugaliti ula Msambiki na kugane ligambi kukuye kakuta kuna kupete zilu wa makinga nya kutarangani maila nukupete kutimbisa kubana kuru matumeli nya yadi nya wa informeru umu nya zeniranga nya udahi Wabanyi omudurupani ka inyambani vangwa ya zalita kuizu wa informeri watakwa na kutuma kizo vanaugano kavu ava kava tako vana kupinyama nrani kwa digunya kupete kuwanelela vadwali inya kutarangani. Varakavu kwa skat nyasingi wa informeru kava tako vana kuyayaza kubana varomo vana kudungide kavu inya kupete kudandrisa kubana kuromo kuwanelela magidigidi nya vatu avu watako kulisensine vana kutuma. Kukunandra matango nya mitumu nya udahi kuyamja mafuni ago Organizasyon Mundial da Saúde enfermeru moyo kuyatago anakutumera ligidi nya vatu tengu mo uguri nya uwingi nguzo nga kutago na kuromo kukunandrisa matkinga nya kutarangani matakabana kutumiswa au nya kubwete kuava watuma kapu nya kwadi. Wabanyi umu inyambani kava takuwa na ugane kabubweta kwa informeru vasema maikasa vana kutuma kabu nyakwadi vana kweyeza kabu nyakwadi monyo nyakuhanzege kumakuni kuhaka kabu kupotekideko vadwali. Mapoisa ya umugali tukula tula Msambiki marika yo vangu tima magasa vana kutuma nrani nyakwete kubeza sigarazo nyawgevenga siwanika kumugaji pandra ngulia inyambani matangu ayamanga kanedwa kabu nyawutuli nyasumana nyawukulungeli nyalitikunya mapoisa kuyamuja umugali tukula Msambiki yimote kulungedwa kutikunya zaset nyamayo una ukulungeda mwaka wawu libanda magumi ni mwaka mwawo. Juana Milisi akumutangeli nya mapoisa umuga kipandre ngulia inyambani warukuye mapoisa kaya matakumana kusuma kasemana kutuma abo nyakubwete kubeza sigarazi nyakugevenga ni kugambe mama nikidebana kutuma gambe abo nyakumane siyiru nyakutsatangani singabana sibidwe umu nyadzindranga kumoko ni omu nya madanga nyakuringisi nyakuhambani hambani muningi watu nya mahungu warukuye kakuta gambe kunari tumu nyakukongolu upeteka kumane kuna ukiru nyakupwete kubeza sigarazu senago ni uringisi kumwako ni utumisi nyasipopikisa mapimu makinga mamoyo aya matakumana kupweta kunandriswa kuvambe ni vambe wapanyilitiku kolo sigarazu sesi sakuta sinakuwoneka omukupanya kuvatu. Wakuingisa mahungu kukitonga ya radi Msambiki mahungu ya litsikula muhuno 13 nyamayo mwaga kunya 2026 mitumu nya ukandri nya spetsela umuga kipandre ngulu ya inyambani kiyo itako yina kuyeza litsako kubana kuromo kudziningedzela nya vatu avo nya mapuli matakumana kulandiswa mayelana kuni kupweta ukandri nya spetsela
kabunya jikati nyakupele. Kugwa ingi monga winda kujifana niso, mitumu nya ukandike spetele umu inyambani, yihakide livandri na magidu mavili na livandra mazana mana ukumagu gambe ni livandra mazana mana nyavatu vanga waneledwa kabo nyaku yiru spetele savo kabunya jikava nyakupele. Kukwa jikati jimweyo kumani gide kuna kuumbwa livandri na misawa miraru iyo inga manika ina kuwanelera kutuma umugazi zishiritu za kufuru inyarimi kumakuni masinga mwini nginyama hongwa nranga nya ukandri nga spetzero umugaji pandri ngulike inyambani Maria de Lourdes Langa wakani lukwe ya gudiga kuo hakwa nya watuwawa kungu utagambe kuna kuwane gide kujirega nya kuningedu nya spetzera kapu nya tengu nya kupohe liku kumi na moyo magidi.

0: la kambe na mi gwela kambe ku a mapasi lava ko vala ku talatala mapasi a va hakeli my dadi wondle maxikulani lweyi yo ko vala nga lweyi a nga lahla jala ku talatala lin'wana a teka siritidawa ko o vala lweyi a ta kuma timhaka a pasi leyi nga ta huma xikwana u xikela u wula ku mina ni yo lahla na no vala a u talatala a pasi la wena u nga hakelanga hi ni tinumeri na tona la ta kuva loko mo kuma a vutikamezo lomu mo tirataka kona mapasi mu nga xaveni mo ligara mu ku la mina no vala maxi a va kolega van'wana va lani hakeli a le hakeliwi pasi la voko sangula
1: muningi nyamahungu wa nranganya ukhandri nga sipetselo mu ka xipandri nguluke inyumbani Maria de Lourdes Langa ga xipandrikeli xa masinga ga ku ta ku na ku kaselwa sipeto kha vunyaku vuete ku voha tengunya ligidi nya iso sina ku ningwa ga tengunya ku fani nya vavanyi sipeto isi sitaku sina kukaselwa ga miganga nyaku kutsanangani avu nyaku tsimatsima ga kongola ga muganga ule wa kapekape mutangelo wa mufumu wa paila ya masinga Roberto Zunguze ganenika mitumu ya radio Mosambiki kukhuye kugwa matsikwa naya kunguta kuna kuwoneka tengunya vathu nya vangi vataku vana kupwetedzela sipeto kuveikasi vavaha dzinrenga dzavo Zunguze ganeni kukhuye kha vunyamakungu yaya nyakupwete kuxamula kupwetedzelwa nya sipeto nya singi mufumu wa paila kutako una kukasela sipeto kumako ni kuningela ka vavanyi ngudzungudzu ga vathu vapya mutangeli wa paila ya masinga vari khuye na ni themba nyaku kukwa mwaka wowu wuna sikodze kuningela vupfhuvi nyaligidi nya sipeto ga kupweta kupungula kweliko kupwetedzelwa koku kuta kuna kuoneka nyavapanyi va xipandrikeli xa masinga karati mwengesi wa radio Mosambiki poyile makupelani nyamahungu ku xitonga ya zimindu za tsiku la muhuno litsiko kilo nya 3 nyamayu mwaka kunya 2026 mambe mahungu ku xitonga malinrene ku xikhati nyadzi 15 horas aga mitumu ku xitonga nya silambu papapa radio Mosambiki mahungu yaya urisela ku Albino Said kuma kuni Luis Batista tsalani
2: Hipwide mahungu ya inyambani.
3: Kumana nilivandre. Ungaluzi longoloko.
4: Mwama.
5: Nyama ya kara ayabuwa gaya. Abu hamuhuna hakuwa kupapa. Uyanu mwanangu. Jinani. Kiki nyapeli. Yata miholi ya papayo. Tabe. Auga minro sabadwa kara. Auga domingwa kara. Auga muvuloka. Hey, mama yangu kwa zaku chaku. Ii ama mwanangu. Jama chihuya ya chapo pezaku. Mamu wako kaya hii. Agu seleke doko manamati. Jewa kara uyabuwa ndrangani wanu. Uwe kanga nyamai. Ukara na urompangu nukira semana. Mukezi wadi mama yoyo nyikiana na jai. Jinani wangu wabula donati semana. Uhole lakano kwa wapeza ngi. Uja uomuga ya wago Kwa tengu pimesa kwa urunyiku yedegu muhunuru Yina nikitaji buweka gaya Para kubi enu ya beza matiu Janya maiwogu tutamwembe Aja urube dilego matiu gaya Jangu zitu kusanana Ah, sisana sagu soso
4: Mwama
6: Ele kanyimani nguzu zi difficultade nya melodia
7: Ya, yeah. Si hey.
6: Na difficultade ku letra Epa
7: yeah.
4: Zumba
8: Zumba
4: Vandri Ungaluzi longoloko Vumba
9: Desars ni 11 minutos Kratias mi longoloko yatu Yo ye hiroako apanyam Mi tumye ye I vinda kwa pa here sako apinya kuhimbinya semana kayu kasi hima rasa kunga milongolo kuya tako simama apinya mitu ya tu zimilinge zandisa tapo nga sadi kisu hisu lako ingi suuli hii tangarona hina zika Gabriela abatakwe na ufu ni gari

0: 14 horas e 10 minutos e tembicide apa e ingresso samangungo narmongo ayers do com Nelson Francisco nesse zigikati que tu ainda manica corre na colossa na kituiane.
1: Ingresso mwingisi wa Rádio Moçambique iga mihungo e amahungo kujitonga e yasurambo sari sigura mhunu. Agumodo o mujipane ngurugia inyambani vatu vaviri vana kutonona kudzinengeze umu nyakugira ugwinyadu. Mabanzi nyawo kongira umunyambani makuvike kha isungu bode kuve va thangiri nyadzi tsetse va maneka vana kutwaziswa gasi kukodza ku usuoneki va prophet simbari vari sivari va maneka ku vana ku kurumura dzapa unya vathu kuna phera kukangima utaku mudipani kuluke nyambani uphakiri nyadzi red new vike dzisuna kavu nyanonga mituru nyakudwanira kupedza madwari nyadzi tsetse mihungu yako ni nyamahungu manarapa kujikati nyazikinzi

0: Gal Digo, Hina Nizikin Sierres.
1: Rádio Moçambique, Inhambane.
0: Kikatehe mwengisi nyokodzi kuingarula, itamana mahungu kuyitonga wengisi nyawani.
2: Mahungu ya Inyambani.

0: Hero siri mwingisi wa Radio Msambichi kama hungu kukitonga ya Sambu Samu Hunu. Kumodwe umujipane ngumbia inyambani vatu waviri wana kutono na uzi ningezi umunya ugunyadu. Watangye ningezi sezi umunya mbani warikao singu watega kube utwazi swamu. Vali wa manegako wana kubeza zitsetsi. Ika suko za kubunguga taro taringa zitsetsi zikumoku umu. Tiguni umanegako asibambi wakona wana kugurumura yuma nyavatu. Kuna pera kugangi mautangu mujipanu kubige nyambani upakiri nyeza redi nyofike ditsuna kabu nyama kungu yari nyagwete kuduwa nukubeza madwari nyamalaria mahungu kugitonga wamanza niga Nelson Francisco Luis Batista kuyi awana kumaru nge nyamtsini na kumisuwera uingisi nyawadi. Kumodwe umujipanu kubige nyambani watu wabiri watu nunuwa wuzi ningezi umu nyagu girugu nyadu. Oyu nyagu pere. Agu tumeraka jisetsa nyama binzu. Umu inyambani. Uyi angafusu ngezwa. Na kuhaka yuma jamoyo nyamu ringisi. Gambi uyu uyu. Agu tonono kubana anakuhakili yuma. Nyagu linganiriba andra. Mana makumima gidi nya zimitikari. Gasi uko za kuwe. Agira ufarusi nya mukwepa uri munga bana unakurovidwe kumahungu nya isinga hongo wa usamanwa jikati kunga jiraka kujisesa ega yitori nya kukari. Muningi nya mahungu nya jikani kisu nya kwenestu kamizi nya ugunyadu umu inyambani Jose Manuel. Ati visili kukuye kumorua aga uyu uyu siko zigiri kumahungu nya utorezi unga jiruwa kukuri nya muringisi. O nya uviri rizahari mweru hili nga manikako lina kubota ku riba zisapao gasuwe inil hongora lalandesa ntumu nyau kuruta. Mabanza nyau kongiru umu inyambani magufikia ukaisungu botega kutuaziswa nyawa tangiri nyadzete gasukoza kubeza taru taru nyawa profeti nyawa farusu nevarisi wakoni vale wajimbia kuwa kumura zapao nyawatu. Mahungu ya kaimanga kanedwa gatsangano uri wunga yerega kugarisikura muhunu una kutangirwa kumukombigiso mfumutsinza umu inyambani Bendita Lopez akumane kuna ritsangano moyo urunga bakudwanirwa kuve kuheburwa matumero yakono umunyadzetsetsi nguzunguzu kabo nya utsumayiri wakone kuru moyo ni moyo uri akumutangiri nyaribanza nya ukungiri aguhongora ayatsumahera batsumariri yaye kugasimbese kati anakuninga mari tiyari nyakugamba kimbererana ni yari mapoteka ako vatangiri nyadzitsets umu inyambani varwanga bana bana ku Romu ga utsanganwo kawanga tsamuse yo kawu singupoteka ukuve vari vakuvarisi vamaneka vana kuningwa uthwazisi kusikimbia nako ni Biblia. Simbari gambe ni kuti Biblia yeye gasukoza kuve abo bamaneka vana kongora batsumayera sirinya kupwali aba gayitsungu agambe jikane kisu nyaku wonere kura mulu simbari gambe nizitsetse yakutsa musukiyo gasu kuve mutu atura libanze nyakukari nyakukungiri singu wateka kuve mutu akona uri akumune libanza lili nanesi hibu uri siri sima nika kusuna ukimbea ni tsetse.
1: Libanza liyani diwoni kakwa ati nguva hegondile ngumahungu wa kutsimbili saati maka taakurula ni kuhanya kakwa ati amuwa migangani. Kugwetaka libanza liya inaya gela vama kwetu ava ngasalani ya mtini ni vahe kongela kunavo. Kasiku uvona vehanya ngukurula ni kuve gondi sana nguti makata kurula amuwa migangani kwa tu kasiku kulisa de provincia ya tuya ya inyambani.
0: Mukumbigiso mfumutsinza umu inyambani tamuseli kukuye mutangiri nyaribanza nyakari nyakungiri wotega gunari mutumoyi uri ahangura ku atsumayira siru nyakupwari. Mahungu kuitonga ya Radio Msambiki tisija umu inyambani kuna pera kuga ngima utaku umu provincia ya inyambani upakiri nyaziridi nyofike zitsuna kabu nyama kungu yari nyakudwani nekuweta kupeza madwari nya malaria. Tengo nya kudingani libandra mwema kumagidi nya zaredi nya ufike disuna zizi na ukumbago ubindra likumi magumagidi nibandra mwema limazana nya watu umujipani nguru ya inyambani. Mahungu manga samusilu wako abu nya tsangano ureunga yiregago nya kukimberani kasi ni kupeta kudwana ni kupeza madwari nya malaria. Tsangano mwoyunga yiregago kuga jipandri ya tofu. Mersia dimandi aku uyi amenekago anakuro mga rongru kuyo yunyu kimberani kudwana ni kupeza madwari nya zizezi na kuduje kuminya mitumu nya udahi. Tsamu seri kukuye mitumu ya kone nya udungi siri gasuko za kuwe upera upakiru uu yomuka umahegisu. Abu anga samusia ukuye ripuriri kiru ringa piyaku kuga mwaga ubindego na rigambi kala kuga jikatikiki kumani kiru kuna kukumbwa sipa ringuru saa kabu delgadu niyasa zambezi ni nampura. Muni nji watu nyamahungu kuye anga samusia ukuisungu watega kuwe wali wana kuhakaku zari zizinyo fikedisuna wazi tumisa kunzia zinyazari kabu nyakudwaniru ubeza madwari nya malaria.
2: Amishkitele sanguli akupakela alembe nga hunza sanguli Cabo Delgado ya Zambeze Nampula Niassa ni Tet leji tasangula na ahwetile itaku ya junho vamos fanza kulsha shaka nyambani leona jaku avanu tenke va tirilesa a mishikitela pa va vikela a mabadu ya malaria kuno podi ma va teka mishikitela va tirisa a kazvinwanyana tenke va tirisa lomuka ku vikela mabadu la ya malaria.
0: Mersia dimandi aku uyi amenika ku anakuru muka ronguru kuyo yunyu kimberani kudwana ni kupeza madwari nya malaria. Mutangiri wa jipani nguru ya inyambani Francis Kupagura kuye anga tsamusi ya ukuye mfumu mjipani nguru ya inyambani unasiwa ma utuma na kumba maru ngeri ngeyari gasi nya uwevi. Itembisu anga jikani ya kuga risigo ura muhunu wakutura tunu nya tsangano uri nyaku imberani uwevi umujipani kulugia inyambani. Atamusi lukuye sirusesi sinahira kuwe uoneka utungu hezi utunguzu gambi kabo nya binzuru nya yari simbari gambe ni abo nya kuwete kuningali sima esita kusina kubinzuru umujipani kulugia inyambani. Miguel Joya Santos ataku anakulumba isporta mozi kuyanga samusi lukuye sinarandisi mnyeru kungurunguzu tumisanu umoko ni mufumu. Mufumu kuga distritu ya Rumbeni mujipani nguru kenyambani kuta kununa kuramba vali wa mnekanga kuwana rwanyi mabinzu nga sukongora vagira mabinzu ya kuga jipani giri gagudwa nidwa kumagiru ya ya kuve Rumbeni kumaneka kuna kudandra kabinyi mabinzu ni ukambi kuumbwa sibambu nya kutirangani isina zuko za kuve kubera kambichuma omu nya kukunya mufumu. Madoru wa Rumbeni tsamu siri ukuye Rumbeni zo mututomba nyazi nyunguzu. Zimbari gambini maranga nyama kongoro nyako. Kungu fanike kuwe kukiru mitumu nyawurimi.

0: kukhala tsukhanga ingatimbisa kichikateki nyakodzikurula itamana longolo kusumbulwa wengisinga wali
1: musumbulwa
2: tsamuselu nyatumbunuku wathu
1: Sumbudwa
3: Hiwa mu abanyarungulo ku sumbudwa muhunu hiwa mwengeni mwengeni ngitikwa na ulitiku ulimaniga ku furuveleni rombeni furuveleni hayini ulango mogu hiwa manaku hobe na angwa rombeni hisi upo nzuguni hapeku furuveleni humana I uranga mogo uko mogo zitombanya zingi mikoko watu wa omu wako gwira kugulima mazongo nisimbi nisimbi hauru ina ni maburu liburu lini babi moyo babi lina kuemani
4: Kinardur Fernando nyajitonga kenituni wa magumbe magumbi rungwe wa rungumalaremezi wanakandra ya mamayo wangu kudavi kapitini akuwana shulahula ni nituhulu wana shulahula
3: babi kandri ngai embe inu wana kandri tumbu nukuwana
4: tumbu nukuwatu itu ababangavele itu watumbu nukede zavara wakua kuzavara para marambuni za kumarambuni kiwa ngatavu hako awamune suwanga gira za kisisi sitiku itu waduga papayi o yangaveleka papayi wangu na kwa kumarambuni ata ava nzuhuni rajirini ata ataveleka papayi wangu akumagumbe umagumbi warungu basi akuga nangarigia nana ni mama iwayo wangu kaba kukuwawe ikidangini gana nyamuso ayadandria ii ukwa kubaliza akugaza uwe ahongola aya kala mwingine adandria mwingine nalima mwingine nalima mwingine porque ye mwingine ufuma nguzo zinume sipia zinyemba mara nyasi nyunguzo agira kwa eni yoyo kanyina taga ambe wakoko ni manu ulanga eni akara basi mua chakuku dandra ii vale adzeka nyamaye abezi nyamaye kubele kwa hiwa msikwata eni nginanda kama nguzi basi ja kandri abibaregera tafadu kwa nakakono warupwani ikandri mbindri gaya kuzavara umu kandri umu gaya watu gani kandri mbindu wa ngawa unu kukue vo hinza wapua kumwendo na kavalu hoze sugu duga uhongova sawa hoze ni sana na sawa ya kizwa isingamani ya kakandreni sosa ya
3: lisahula numago tamusela lahi jisahai
4: lisahula atu lahi kamusela porque maile pakanyi narukoza kuli kamusela kaya porque wi papai vireze duhitsia ingarisanana za wakokwe adrumonya padzohan maringanyete kuyanga ba agira dziri unyao nya prakasuya hidari busumbudwa watu maza afalisiri nui za ul ekandri kandri mbindri wa matimbi matimbi langani kalangi kufa kulanga kalangi ugufu kulanga kuvana za avo khavo nyi uti kupatukana nana so kuza khanyata na nyiti programas
3: vambi varika umatimbi kalangi wadwa kalangi huto alanga wadwa kizu
4: ni uyu watu
3: kavu kalangi kufa alanga kufa
4: ya
3: ja usumbulo yo unga mana kunya udukwana ungutsuka bura ni madza dzimbiri
4: ulu nyi wo muvali nyaku vaduwana vaduwana nyininga neni sana na sangu paraga suguriri vadzite kukau awo ini nyivele kidu umu maj umu hita kumu hata kuhayi paraga suguriri para nao vaguto vaduwana vaduwana unyungu gane nao zimbiri nya sana na sangu ya
3: ja urikuwe magu duke marambon sewe Jahadzu mungu valana miliru gulunyago mungu userana ni wa maramboni.
4: Ulidezi afa uyu unyumutu wako nyako kwe watu nga pa Zohan Maringa nye. Kuyanga bahigiri sa zire unia ulunada. Kaitanga ngambi.
3: Fudulo
4: nguwa maramboni. Mazu kukumana ana etu kara. Mugira ya asa primituni. Aya asa primaninga. Primbata. Hingu rosana. Kunyanga ulu. Himana nago karate. Zahe. Wanamani hiregeru. Wanamani hiregeru. Mazu kukutanga ana ee nata. Isi tanga ana. Ya. Isi tanga ana.
3: Hina ni higira kuku makalori ya ulo nku nya usumburu wa manegauna kufuga
4: tempo tempo ya kuni nekenu ulingire kira kuru nina ni vandri yangu mazi vandri yangu nguona ulubumu huinzo vambibumu beira vambibumu haiza sanana siwele kuku iyi kasinyiti ini anene kanyisito so kupomba sipo hewana kanda hewana kanda kiki kivya ku kiki nani kiki vya kiki ulongo maji tunya zitanga zatu inga vele kwa memo ingutiwa na kitu uiku fulani uiku fulani ingutiwa ya ulongo utumbu nuko wako fuwa porke abanyama kongoro za ulu kandu wangi tempo ivira ride na ivira ride tempo Pwani kutuma yuulu sili nyatumpu nuko. Kasukutiki. Puri isu silu sigara zagu nguzu. Kusimana kuku. Ninakira kareli. Unawuzi samani. Uwawuzisa. Unaembele kwa asa isu sivindrili. So. Tukaibilili. So. Unamuembia kina. Kiana. So. Pudu uingisa sila regirako. Maji. Nuzitu kuku. Ninyina nanya umwembele ki unguona yugira uye kajini ngani yini ngana kukeji negi
3: kuhumba pwana kuhu nya awanyawa apiani wa tuwa kongoro urukuwe sungu gohe kanyasingi
4: sungu gohe kefu
3: nga jinani
4: puri kitumbu nuku eningituru pa kenituni nyabingituru pa kenituni maji Inaka, ulinyinga turu pa kini tunu. Valinyinga turu, avunyi turu pa yuhuru tunu. Valinya, nya yuhuru nya gofe. Kapunyinga turu. Mazu ulu, kutamaneka malina, yali mariyo kusanana. Kanrayu yali nya tumbunu. Por isu, madwali manji, porki hodzeka malina ya vane, hiriete ya sanana, vaviligi. Valwanga hivilige tuwa kamara. Ui kininga mwelega mazilina lili, alimane haye. Kujinani. A temperatura I modaride inyaginani inyagu vanyi kugi landri yato urigera pa epa iso suja sivindri diso so, una embe ya mani ne kundrangani tikinyagu rini tikinyagu epa nyagu romba vana manga iso sumugira kuso kasi ningani uona mutu kongolo muningi respetu uona uivovu wago ako kukuinganyi nga mati ako inganyi kondisenilu umu kondisenilu maji soga raza kiki kikira kukira kwasi tumbunu kunga ulihinga danda kuhitu za ungu zime porque sana satu kasungu zumele kambi ubeavari uomu umu janya zi igreza ya umu mwenye zi igreza
3: mbega mbi varuwana kudandru wako uwe udandredi karini
4: ini kudandru wangu ini nyidandride kara nyidandride ya mwuri nyaku nyakara papa wangu kuguona usweti ulanga bea wona anye ningela katungu mwoi nyakara iyo Sungule, anyehebuza, kukupua. Sungule, awana kuinata, para kukudiga kratu nata. Anyezeka, anyetea skolani. Nyabinyehebo di skola, kutapuwa vali nyaku, awana kwe, zhanyo ngo hizi mepasikuwa tulu. Adinyidusa skola, ninyuwe gaya, nyabinyuwe gaya, itakara kumpapaiza tempu ya yidvede. Ikara, idilima, ifuma zinume, ifuma sivye, ifuma zinyamu. Ita wana kara, zha tempu, inija yungu vate kunya zinyamai. Nida kuga za nyuga za skola nyukuga nyongo zuni ebe nyongo ri zuni nyongo ri yatuma zuti di zuti mezes nyuya nita kar nyubere ga myatu nya nyatuma nyuya ngam ku zuti mezes za u nyuomo ndrangane vale watu nyatumbunuko kabunyukuromo awe
1: Ndiye embeba ja para kudzaka nyama itepu yo kuti watako una pedu kutuma basi.
4: Tepu yo kwanga bubu ninga mimba yana na yawane. Ninga mimba era eri ya kongolo nguzi. Yili ya kongolo para kudzaka nyama. Ini nyidongo ka padri wangu. Nyama mba padri nyu ja parese ulinyo patadzaka nyama. Padri nyu kui angataga baveli wangu. Ata kujanana ya kiyo hote zikanya maa. Hai uli niwoni furani. Kani mungu sudzumia sozo. Zoba kuka zaba hongo. Iyo vayarekira nao. Vayarekira nao. Sibereka vayaka matiku. Yali nyakuri. Yali nyakuri nyuhongo waja. Ya.
1: Ja unarinigyo majago.
4: Yiri nitsapo zangu.
1: Kandri uli nyaku ulo uziswa.
4: Na. Nata. Ulo uzisa nata. Sembaru kukazare barugwe mbeka as kutepu ya uu para kukazare iti danda kuzitseke za uu kumu inu za muhe kwa skole iki dikinya kurini dikinya mwabimuatamu na muhevude muhungu wa makazare soza kukitungu mufeku sinari zidukumete mazi oreyo yu kuduru mwale kusinari zidukumete wanganga pwana hirungu ya nyamai ni hirungu ya mwama
1: Siri nyelisima?
4: Nguzu, siri nyelisima. Porki kukugira uudwa na nandangani, kanga bihe kustumara kuhungu wa mwenye jitsungu. Kuga, wabili yivangu, wamanani wabili nyinyamai. Wabili nyinyamai, wamanani wabili nyaini. Kasiwa rozivir problem, nyaitu sana sakona. Lavota kukarali pangu, kukarali pangu, lavota kukarali pangu, liveya mazi kukilongu nya etu.
1: Ja babi kandre ngu ingisa radio ngu ingisa zinzimu kuyebi nzimu uyu wala hui ba para kutenga munyana wako
4: nzimu fashkota tomu zinzimu ziregirago kusi wana upo kwe nzimu yi Iyo kongo tela mwenye wangu ka esi nyugunazo.

le ka 21 hours na 20 minutes ya ripelele moitsetu go rantsa ka ripelele kwa kolome e kuma ka Amerikana hina dzonga ra tiko ka tshiku tsha dzongeni nyamutla e siku la 13 ka mayo ka 2026 va Christ va Katolika lava va ke ka matima siku va tunduka ka a kuhumelela ka ku chika ka Maria ka va Lucy vanaru va nga kumeka le Portugal kasi hina simumani munanga na izama kuve hi patrani mingisetwa ku rhandzeka hinkwakulomo wa hi kumaka ri kona ri pelile funyaluru ri pelile panda ri pelile mashishi ri pelile nyambani nyamposa ri pelile mamboni vilankulu ri pelile

kunyada zvurzvina hata nyima yanakatsvongo yekusa inkarokuvei kuma mahungu kaxiti kuxadzongeni ri pelele muyingiselo ku rhandzeka Maputo Gaza na Nyembani hi navelaku hinkwaswo swi fambela ku lavekaka kona Bonifasi Unovela na Mara Buduya hi lavake va lulameke ku ve va hi nyika mahungu ri pelile swo